0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, tahun baru pasti semuanya serba baru ya. Siapa tahu nih di tahun ini ada yang mau nyamperin keluarganya mungkin atau saudaranya. Mungkin ada yang mau ketemu ayang. Boleh sih, yang penting jangan ketemu mantan ya. Nah, biasanya kita tuh kalau ketemu teman, saudara atau siapapun pasti kayak nanya, "Hai, apa kabar?" gitu ya. Kayak basa-basi manis gitu ya, bukan basa-basi busuk. Tapi ternyata ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar di Indonesia nih, teman Pro 2. Kalau untuk daerah Jawa Tengah dan Timur itu namanya pripun kabare. Kalau di Jawa Barat itu kumaha wartosna. Kalau di Kalimantan Selatan itu kiapa habar pian. Kalau di Papua nara gero telo. Kalau di Minang baa kabar. Kalau di Aceh itu neu nahaba. Kalau untuk di Makassar, Sulawesi Selatan itu apa kareba. Di Nias itu hadiah durai. Kalau di Bali ken-ken kabare. Kalau di Dayak Banjar itu napa habar. Dan kalau di Indonesia tentunya apa kabar. Kalau di Bengkulu apa? Apa kabar? Iya, yeah. Atau apa cito? Apa cari? Nah itu ya teman Pro 2, ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Produ FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: No, I've still got a lot of fight left.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Utama Pro 2, sarapan gak harus ribet dan makan waktu lama ya. Yang penting tetap ada kombinasi nutrisi buat bekal energi sebelum beraktivitas, Utama Pro 2. Nah, kamu bisa pilih oatmeal plus buah dan telur atau yogurt ya. Roti gandum dengan telur dan sayuran atau nasi lengkap dengan telur, sayur dan lauk sederhana. Itu smoothie juga bisa ya, buah dengan susu atau yogurt, atau yogurt dengan buah dan kacang-kacangan. Jadi sarapan set itu gak harus mahal dan ribet. Yang penting praktis, terus bervariasi dan sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira sarapan apa kamu pagi ini, Teman Pro 2?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

siapa di antara kalian yang pernah ngomong sendiri, tapi kamu jangan takut dianggap aneh ya. Ternyata ada manfaatnya loh. Jadi gak sedikit dari kamu yang hobi banget self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ternyata tindakan ini punya banyak manfaat baik. Pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkuat memori. Kedua, berbicara sendiri dapat membantu kamu melatih pengendalian diri. Ketiga, bikin kamu makin pede untuk berbicara di depan publik. Terakhir, membantu refleksi diri, teman pro 2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri. Tenang, ini gak aneh teman pro 2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi.

Teman Pro 2, siapa yang bangun tidur tapi bukannya fresh, malah masih ngantuk sama susah fokus? Teman Pro 2, bisa jadi kamu mengalami sleep inertia, ya, yaitu kondisi ketika tubuh dan otak belum sepenuhnya nyala setelah bangun. Dan biasanya berlangsung sekitar 15-60 menit. Selain itu, rasa lelah juga bisa muncul karena kurang tidur, kualitas tidur yang kurang baik, stres, atau jadwal tidur yang gak teratur. Nah, biar pagi lebih nyaman, coba tidur dan bangun di jam yang konsisten. Cukup tidur, cari paparan cahaya pagi, dan jangan kebanyakan pencet tombol snooze ya kalau alarmnya bunyi. Jadi, bangun tidur belum fresh, bisa jadi tubuh kamu itu memang butuh waktu untuk benar-benar on ya, teman Pro 2.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja

0: ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih, karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia. Bagian dari PBB yaitu International Telecommunication Union bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: 105,1 Pro Live FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

pro 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Resensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. When I first saw you.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang hari ini. Aku temenin dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan kita bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu serta informasi-informasi menarik lainnya. Stay tune terus pokoknya bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Teman Pro 2, kamu udah dengar belum sih kasus influenza A yang belakangan ini meningkat di sejumlah daerah di Indonesia? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena Kemenkes menyebut situasinya masih terkendali dan peningkatan ini tuh masih sesuai pola musiman. Gejalanya ini bisa berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, dan mudah lelah. Kayaknya itu hal normal yang kita rasakan setiap hari gak sih? Dan penularannya ini bisa terjadi lewat partikel pernapasan saat batuk, bersin, atau kamu lagi bicara. Jadi mungkin yang lagi sakit batuk-batuk, bersin-bersin, itu bisa pakai masker ya. Nah, jadi tetap jaga kebersihan tangan, tetapkan etika batuk ya, terapkan etika batuk yang tadi Tata bilang, atau kayak tutup mulutnya, dan gunakan masker juga kalau kamu lagi sakit.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Demam Pro 2, lihat orang rajin olahraga di medsos, jangan sampai kamu malah merasa harus ikut-ikutan ya. Karena olahraga itu nggak sekedar ikut tren atau FOMO aja. Jadi kamu benar-benar harus pilih aktivitas yang sesuai kemampuan kamu dan bikin kamu nyaman ya pastinya. Kayak jalan kaki, jogging ya, bersepeda atau olahraga-olahraga lainnya. Tentukan tujuan kamu sendiri, teman Pro 2, lakukan bertahap dan jangan lupa beri tubuh kamu waktu untuk beristirahat. Karena emang olahraga itu untuk menjaga tubuh tetap aktif, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain.

Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu parenya tuh pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, habis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: Teman Pro 2, kalau kamu suka mie yang kenyal banget dan gak gampang putus atau gimana? Jangan langsung berasumsi kalau mie itu mengandung boraks ya. Tekstur, warna, atau aroma gak bisa jadi bukti pasti ada atau enggaknya si boraks ini. Oke? Nah, jadi untuk memastikan ada boraks atau enggaknya perlu banget pemeriksaan dengan metode khusus Teman Pro 2. Nah, sebagai konsumen lebih aman banget kalau kamu pilih mie dari penjual atau produsen yang terpercaya. Kalau mie kemasan, pastikan kamu cek juga label, kondisi kemasan, dan izin edarnya. Jadi jangan cuma percaya dan ciri-ciri yang beredar di media sosial, apalagi mie yang sembarangan kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kode produksi, perusahaannya, komposisi, dan lain-lain. So, beware teman-teman.
1: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
2: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Gimana emak nih?
1: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
2: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
1: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
2: Ih, mak, enggak boleh, mak.
3: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Progo FM.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman Pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Podcast yang di Pro 2 FM. Teman,

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ah, der Tik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Podcast yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat beraktivitas atau mulai kepikiran? Aduh, masih lama gak sih waktunya pulang? By the way, sore ini bareng aku Intan di Sore Ceria. Dan pastinya juga siarannya selain bisa kamu dengerin di 105,1 FM, bisa kamu dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang sekarang lagi kerja, lagi di jalan, atau sekarang tuh lagi santai-santai aja, jangan kemana-mana, karena Sore Ceria bakal muterin lagu-lagu enak buat kamu. Nanti juga bakal ada obrolan. Hari ini aku bakal ngobrol bareng psikolog yang dia tuh baru bikin buku juga. Dia menemani kayak para korban bencana gitu. Jadi lebih ke gimana sih proses recovery-nya, gimana proses healing-nya untuk orang-orang yang baru aja melewati masa-masa sulit. Nanti jam 4 ya, bisa kamu tonton juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
4: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
3: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
5: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
6: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: urgent, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Teman Pro 2 siap-siap malam besok dukung Indonesia karena Indonesia bakal menghadapi Bangladesh di laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingannya digelar Kamis 1 Oktober jam 7:30 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia sekarang ini mengoleksi 4 poin dan kemenangan dibutuhkan untuk mengamankan tiket ke babak final. Kalau prediksinya katanya peluang menang tuh ada di angka 63,29% sih. Tapi ya itu kan prediksi, cuma prediksi. Karena di lapangan semuanya bisa aja terjadi, tapi tetap kita doakan yang terbaik untuk Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Masih ada peluang buat Indonesia menambah medali di Asian Games 2026, teman Pro 2. Sampai hari Rabu ini, Indonesia sudah mengoleksi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu dengan total 30 medali dan berada di posisi ke-15 klasemen sementara. Tapi perjuangan belum selesai karena beberapa cabang olahraga masih bertanding sampai dengan awal Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu yang ditunggu dengan nama Desak Maderita dan Frederick Leonardo yang masih berjuang. Selain itu ada juga e-sports, sepak takraw, hoki lapangan, golf, menembak, balap sepeda trek, judo, sampai gulat. Tetap kasih dukungan buat para atlet Indonesia. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, senang banget ketemu kamu lagi di sore ceria hari ini. Semoga kamu jam segini masih tetap semangat ya. By the way, kalau di hari-hari kita nih ya, gak mungkin rasanya kita tuh selalu senang terus, baterai kebahagiaan kita kayak full terus. Pastilah pernah ya melewati masa-masa sulit atau mungkin juga fase traumatis di hidup kamu yang rasanya tuh kayak berat banget buat bangkit. Nah, kalau kamu pernah mengalami itu, pas banget karena hari ini di sore ceria kita bakal ngobrolin tema yang relate sama itu, healing and recovery mental pasca masa sulit. Hari ini aku bareng sama Mbak Dwi Puji Lestari, SPSI psikolog, seorang psikolog sekaligus penulis buku yang berjudul Lumpur dan Jiwa yang Beku, Memoir Aceh Tamiang. Halo, assalamualaikum Mbak Puji.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah, luar biasa ya.
0: Luar biasa ya. Luar biasa. Ini Mbak Puji jauh.
1: Jauh
0: berapa
1: banget.
0: Berapa jam Mbak kesini?
1: Sekitar 4 jam sih.
0: 4 jam. Apakah sudah sering seperti itu?
1: Sudah sangat sering sih, bolak-balik dari utara ya. Dari
0: ke Bengkulu.
1: Utara, ke Bengkulu.
0: Oke, itu biasanya kalau di jalan, selain emang harus fokus di jalan, biasanya sambil mikir apa Mbak?
1: Banyak ya kayaknya. Isi kepalanya penuh banget tuh Mbak, kayak apa nih nanti, kayak kalau sampai kota nanti mau makan apa, itu juga termasuk deh kayaknya.
0: Oh iya?
1: Karena banyak ya di daerah utara mungkin ada makanan apa yang kira-kira nggak ada, terus pengen dibeli di kota kayak gitu.
0: Oke, isi kepala yang penuh itu
1: penuh
0: ya.
1: Penuh banget pasti.
0: Aku biasanya kalau di jalan tuh kadang pura-pura siaran, kadang-kadang aku nyanyi, kadang aku baca aja tulisan apa yang aku lewati. Tapi juga sama kayak Mbak Puji, kadang-kadang tuh pikiran kita penuh aja nggak sih?
1: Betul.
0: Aduh, capek tuh kalau biasanya capek. Penuh kayak gitu. Apalagi kalau malam ya Mbak?
1: Ah, bener.
0: Malam, di atas jam 9 malam, tiba-tiba overthinking. Apakah seorang psikolog juga pernah overthinking?
1: Kayaknya semua, hampir. Hampir semua ya, karena psikolog juga manusia ya. Jadi ya, pasti akan merasakan overthinking itu gitu, apalagi sekarang kan banyak banget ya kita terpapar dengan media-media, kemudian ngelihat banyak hal gitu ya yang kalau dulu mungkin kita nggak bakalan ngelihat di belahan dunia mana itu, kalau sekarang tuh kita bisa ngelihat di mana aja, akhirnya itu tuh bisa juga menjadi salah satu ini ya penyebab kita jadi overthinking dan macam-macam, bisa jadi gitu sih.
0: Bener sih, kayak bukan cuma urusan kita personal aja yang bikin kita pusing. Tapi ya mau gak mau ketika kita baca informasi, terpapar informasi itu, semakin banyak lah yang kita pikirkan ya Mbak. Tapi aku pengen tahu dulu dong, historinya gimana Mbak Puji tuh sampai memutuskan kalau fix aku mau jadi seorang psikolog.
1: Oh, wah ini panjang nih nantinya.
0: Gak apa-apa, waktunya panjang buat Mbak Puji.
1: Oke, sebenarnya dulu sih awalnya mulai pengen jadi psikolog tuh dari SMA sebetulnya. Dari SMA dan itu kelas 1. Dari kelas 1, waktu itu tuh karena pelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Waktu itu ada kayak, apa ya, saya lupa tepatnya apa, di materi apa gitu ya. Tapi waktu itu bahas profesi-profesi. Kalau dulu kan kita cuman taunya tuh profesi kayak guru, terus pilot, apa, polisi, kayak gitu-gitu ya. Ternyata ada profesi yang lain nih, ada psikolog. Saya tanya ke guru bahasa Inggris itu, psikolog tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus beliau ternyata menjelaskan dengan baik ya waktu itu, dan cukup mudah untuk dimengerti seorang anak SMA kelas 1 gitu ya. Jadi, wah kayaknya ini menarik gitu ya untuk belajar psikologi, yang akhirnya kayak, oke deh kayaknya harus ke psikologi gitu.
0: Tapi gitu kan sih. Gak ada di Bengkulu.
1: Iya betul.
0: Akhirnya Mbak ke?
1: Jadi saya dari situ kan mulai cari-cari tuh, ada gak sih di Bengkulu yang jurusan ini ya psikologi gitu ya. Ternyata di Bengkulu gak ada sama sekali kan. Terus adanya yang mirip ya bimbingan konseling ya waktu itu, yang ada, yang baru ada di Bengkulu. Kemudian tapi kayaknya pengen lebih luas lagi gitu loh, ya emang benar-benar belajar psikologi gitu. Terus akhirnya, oh ternyata di Jogja, karena kebetulan keluarga besar juga tuh sebenarnya dari Jogja asalnya gitu. terus tanya-tanya deh, cari info gitu kan, karena kalau dulu kan masih sulit ya cari informasi, kalau sekarang mungkin banyak banget. Kalau dulu cari-cari, tanya-tanya sama keluarga di sana juga, oh ternyata ada kampus-kampus yang memang jurusan psikologinya mungkin bagus atau apa gitu ya, kemudian masuklah di sana, kayak gitu sih Kak.
0: Oke, dan cukup panjang gapnya ya
1: banget.
0: Ketika selesai S1-nya sampai bulat memutuskan, oke, aku akan ambil profesi.
1: Betul.
0: Apa yang terjadi Mbak Puji?
1: Karena emang psikologi tuh kayak nanggung ya kalau misalnya cuma lulus S1. Sebenarnya banyak sih peluangnya ya, banyak banget, meskipun lulus S1 tuh banyak banget peluangnya. Cuman waktu itu kayak ngerasa, karena saya suka di ini ya, suka di lapangan, kemudian suka praktek juga, maksudnya suka berkecimpung dengan dunia sosial, kan banyak banget manusia di situ ya. Kayaknya kurang deh kalau misalnya saya cuman lulusan S1 psikologi gitu. Kemudian ternyata ada program baru. Ini saya masuknya ke program baru sih, Mbak. Jadi ada pendidikan profesi psikologi gitu ya. Kalau dulu sebelumnya mungkin kan ada S2 ini ya, magister psikologi. Jadi dia udah magister sekaligus dengan profesi. Jadi kemudian ini waktunya juga cuman 1,5 tahun lah, 1,5 tahun itu udah bisa jadi psikolog lah gitu ya. Kemudian saya memutuskan untuk oke deh kayaknya saatnya ambil profesi psikologi ya, meskipun masih ini ya dengan program baru, dengan sistem yang baru, regulasinya juga pasti ya serba baru kayak gitu ya. Cuman tetap merasa kayak oke deh, saya sudah mendapatkan apa yang saya cita-citakan dulu, kayak gitu sih.
0: Oke. Akhirnya adalah itu SPSI psikolog.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dan sudah boleh menerima klien ya Mbak,
1: iya,
0: berarti
1: boleh buat layanan.
0: Gimana dong perjalanan setelah ambil profesi itu? Udah ketemu rupa-rupa klien yang seperti apa aja?
1: Sebetulnya banyak banget ya, karena manusia itu kan unik ya, kita unik, kemudian dengan berbagai macam tantangan kehidupan juga kan macam-macam ya. Jadi banyak sekali, mulai dari yang anak-anak sampai ke lansia juga banyak hal sih yang ditemui, kayak gitu sih.
0: Yang paling terbayang, yang paling berkesan ada nggak?
1: Yang paling berkesan apa ya, mungkin dari experience saya ketika di ini ya, karena saya kan juga ini ya jadi relawan di ini ya, di kebencanaan ya gitu ya. Jadi banyak ternyata kayak orang-orang yang kehilangan kayak gitu sih. Saya yang paling berkesan adalah sering menemui orang-orang dengan kedukaan, kehilangan keluarga, kemudian kehilangan harta benda kayak gitu-gitu sih yang paling berkesan, dan itu membuat saya kayak oh ternyata prosesnya seperti ini ya gitu.
0: Dan POV Mbak Puji melihat dunia ini jadi berubah nggak setelah bertemu orang-orang dengan tingkat kedukaan seperti itu Mbak?
1: Jelas berubah banget ya, kayak yang dulu kayak nganggep kalau misalnya apa ya, mungkin kalau kita ya awam ya, secara awam dulu tuh misalnya ditinggal meninggal keluarganya gitu, ya udah nggak ada juga kayak gitu loh, mau gimana gitu. Sekarang memang saya ngerasa oh ternyata prosesnya sepanjang itu ya, untuk mengatakan bahwa ya udah nggak ada orangnya kayak gitu. Itu sih
0: sepanjang apa Mbak? Fase-fase sehatnya yang harus kita lewati sebenarnya ketika kita kehilangan, kehilangan kecil, kehilangan sedang, berat. Sehatnya itu seperti apa sebetulnya?
1: Sehatnya lebih ke kita bisa menjalani aktivitas kita seperti, ya mungkin nggak bisa seperti sebelumnya gitu, terus kita bisa fokus lagi kayak gitu ya, karena memang masih, mungkin masih akan terbayang-bayang aku dulu sama ini ngapain kayak gitu-gitu ya. Tapi ternyata proses sehatnya itu ya oke, mungkin dengan kenangan, dengan apa ya, dengan kita bisa memaknai orang-orang yang sudah meninggalkan kita tadi, apa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dulu gitu kan, dengan memaknai kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang memang kita harus lakukan hari ini, karena kan hidup terus berjalan ya Mbak ya. Jadi ya mungkin kedukaan itu akan membawa kita kayak stuck gitu ya kadang, tapi sebetulnya kita bisa kok tetap berjalan meskipun tanpa orang yang dekat sama kita sebelumnya.
0: Kayaknya itu bakal menjadi PR abadi manusia ya, betul. Melepaskan kemelekatan pada apapun. Sebenarnya tuh aku dan aku yakin teman pro 2 tuh tahu banget teorinya. Kalau kita mau hidup ini tenang, kita harus melepaskan kemelekatan itu dari apapun, dari siapapun. Jangan pernah merasa memiliki sesuatu dan siapapun. Tapi itu sungguh berat Mbak Puji. Sebagai manusia kita ingin memiliki kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi apa yang harus kita lakukan Mbak?
1: Jadi mungkin kita ngobrolin, jadi ngobrolin kehilangan ya, kedukaan. Sebenarnya menarik sih, karena emang saya juga sering ya ketemu sama kasus-kasus seperti ini gitu ya. Sebetulnya ada fase-fase kedukaan tuh ada beberapa hal Mbak. Jadi mulai dari kita kayak ngerasa denial ya, kayak ngerasa menyangkal kayaknya belum meninggal deh, atau kayaknya masih ada deh orangnya gitu ya. Terus mulai ada fase juga kayak marah juga ya, kok dia pergi duluan atau apa gitu ya. Kemudian ada fase kayak tawar-menawar, harusnya aku duluan deh bukan dia. Haduh. Gitu. itu sering banget terjadi ya pasti gitu. Kemudian nanti mulai ada fase depresi. Jadi depresi di sini nih berbeda ya sama depresi yang memang gangguan depresi gitu ya. Orang akan merasakan ya tadi ya stuck dengan harusnya kan aku masih sama dia, harusnya harus masih menjalani kehidupan sama dia, harusnya ngelakuin banyak hal sama dia, tapi ternyata udah gak ada kayak gitu-gitu kan. Kemudian yang terakhir itu yang diupayakan untuk dicapai, itu fase acceptance atau menerima bahwa oh ya memang kehilangan itu ya memang ada, akan terjadi kayak gitu loh. Kemudian gimana caranya kita tetap bisa melakukan melalui hari-hari kita ya, kalau misalnya kayak Mbak Intan bekerja di Pro 2 ya fokus dengan pekerjaannya Mbak kayak gitu-gitu sih. Jadi itu sudah menjadi hal yang ya pasti akan lama ya prosesnya dari apalagi dengan adanya kemelekatan tadi ya, pasti akan sulit juga kalau misalnya kemelekatannya itu tuh yang benar-benar lekat banget sama orang yang mungkin lebih dulu meninggalkan kita kayak gitu.
0: Tapi kalau berarti ketika kita kehilangan dan kita masih bisa makan dengan baik, tidur dengan baik, belajar atau bekerja dengan baik dan masih bertumbuh sebagai seorang manusia, berarti itu okay. Walaupun mungkin sometimes rasanya hampa dan kehilangan sekali itu masih okay kah?
1: Masih okay sih, sejauh ini masih okay ya. Maksudnya karena kalau misalnya memang sudah kehilangan fungsi kayak gak bisa tidur, terus sulit bahkan makan juga gak bisa gak bisa tenang apa gitu ya, itu juga itu yang perlu ini ya, bantuan profesional ya. Jadi kalau misalnya sejauh masih bisa menjalani hari-hari, terus mengikuti aktivitas yang memang harus dilakukan seperti biasanya, itu okay banget dan wajar banget kalau misalnya sometimes masih ngerasa inget dengan apa yang dulu pernah dilakukan bersama kayak gitu.
0: Senormalnya manusia ya Mbak.
1: Iya betul.
0: Yang punya kotak memori itu.
1: Iya betul.
0: Mbak, omong-omong tentang buku nih, Mbak kan juga nulis buku, buku Lumpur dan Jiwa yang Beku. Coba dong diceritain Mbak, ini nulisnya gimana prosesnya? Atau mungkin kemarin itu pas Mbak ikut mendampingi ya di Aceh Tamiang itu seperti apa ketemu sama teman-teman di sana?
1: Jadi sebenarnya waktu mau nulis itu ya Mbak ya, itu kayak sebenarnya dari dulu saya dari sekitar tahun 2016 saya ikut bergabung ke ini ya relawan kebencanaan. Kemudian dari dulu tuh sebetulnya saya suka bawa buku kecil Mbak. Jadi bawa buku kecil gitu buat mencatat kayak ekspresi-ekspresi apa yang ditemukan pada waktu itu gitu ya, setiap harinya lah biasanya. Nah kemudian pada setelah ini ya, setelah Aceh Tamyang ini, ngobrol-ngobrol sama tim gitu ya, Mbak kayaknya seru kalau ditulis. Sebenarnya kayak cuman candaan gitu loh, kayaknya seru deh kalau ditulis gitu ya. Saya juga sebetulnya udah kepikiran dari dulu sih pengen nulis gitu ya, apa yang ditemukan di lapangan kayak gitu. Itu kayaknya menjadi salah satu hal yang sangat menarik gitu ya, karena sejauh ini kalau respon bencana ya udah kita fokus gimana cara mendistribusikan bantuan, kemudian selesai ya udah pulang gitu, selesai gitu. Padahal ternyata banyak cerita-cerita yang menarik untuk ditulis. Akhirnya oke deh, kayaknya memang diaminkan ya,
0: yes.
1: Diaminkan untuk pikiran saya tadi sebelumnya pengen nulis deh kayak gitu. Cuman emang saya bingung mulainya gitu sebenarnya, ini nanti bakalan kita publish enggak kayak gitu kan, ada rasa
0: pikiran.
1: Betul, kayak insecure ya pastinya.
0: Tidak semua orang punya experience ke Aceh Tamyang,
1: iya,
0: Mbak.
1: Betul, cuman saya masih ngerasa kayak ini nanti kalau di apa ya, kalau di share oke enggak ya gitu, okay. Loh. Pasti sewajarnya manusia ya gitu. Terus lama-lama ternyata ya ada support dari teman-teman, kemudian kayaknya ditulis oke gitu. Terus mereka juga bantuin buat baca dulu kan teks naskahnya. Oh, ini kayaknya menarik kalau misalnya ditambahin apa kayak gitu loh. Jadi itu buku itu tuh bukan cerita saya sendiri akhirnya gitu, tapi dari teman-teman juga yang ikut mengkayakan gitu ya. Jadi lebih kaya isi ceritanya kayak gitu sih.
0: Oke. Berapa lama prosesnya, Mbak?
1: Kayaknya hampir sebulan lebih sih.
0: Cepat dong. Itu.
1: Sebulan lebih sih. Itu emang saya waktu itu setelah dari Aceh. Itu emang benar-benar cuman ngadepin laptop aja. Cuman kadang ya buntu. Ini mau nulis apa lagi gitu. Gitu sih. Sebulan sih kalau nggak salah.
0: Oke, itulah gunanya buku catatan tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Itu akhirnya bisa dikembangkan lagi, kita nggak kelupaan poin-poin penting apa aja yang pengen dimasukin ke situ sih. By the way, teman Produa yang pengen tanya-tanya, mumpung nih ada psikolog kan, yang pengen curcol boleh banget ke 0811-7322-330. Ditunggu buat kamu yang pengen tanya-tanya sama Mbak Puji. Mbak, by the way, bahkan dari utara nih, maksud aku dari daerah kan, gimana respon orang tua dan keluarga pas Mbak bilang kalau mau kuliah ambil psikologi dan akhirnya mau ngambil profesi? Dikit kan Mbak? Itu bukan sesuatu yang kayak kita bilang aku mau ngambil FKIP ya gitu. Gimana respon orang sekitar?
1: Awalnya emang ada ini sih, ada perdebatan sih awalnya waktu itu. Bahkan waktu mau mulai ke S1 psikologi ya, waktu itu juga ada perdebatan ya. Kayak, itu kan gak ada di Bengkulu ya. Apalagi anak perempuan kan, kayak kalau misalnya harus keluar dari daerah, kayaknya nanti jauh dari orang tua gimana gitu kan. Terus akhirnya ya ngobrol lah, diskusi. Ya pengen banget belajar itu gitu. Akhirnya direspon kayak, oke, dicoba. Dicoba ya bahasanya. Terus kebetulan ada keluarga, keluarga besar juga kan banyak di Jogja. Kemudian di sana ya sambil ngobrol sama keluarga di sana juga, terus akhirnya banyak yang ya menyetujui lah ya. Kemudian akhirnya masuk ke S1 psikologi. Kemudian ya setelah gap dari S1 ke pendidikan profesi, panjang banget itu Mbak, jadi sekitar 5 tahun atau 4 sampai 5 tahun itu gapnya. Kemudian gak tahu kenapa saya tuh kadang ngelihat bapak saya itu tuh nonton TV yang kadang kan ada kasus-kasus apa gitu, berita apa gitu ya, kemudian nanti ada psikolognya yang jadi narasumbernya kayak gitu. Gak tahu kenapa saya ngelihat kayak beliau itu ngerasa kayaknya pengen juga nih anaknya. Cuman kayaknya cuman ini aja ya, subjektif ya. Cuman saya ngerasa kayaknya bapak seneng deh kalau misalnya anaknya jadi psikolog gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: ya
1: akhirnya keluar pendidikan profesi, terus habis itu bapak ngobrol kan sama bapak, karena kan beliau donatur ya. Terus ngomong, terus diskusi pengen jadi psikolog, ada pendidikan profesi kayak gitu kan, dengan ya biaya dan sebagainya. Itu diobrolkan, kemudian ya udah oke okay, gitu.
0: Seru.
1: Padahal waktu itu bapak sakit, lagi sakit, dan itu berobatnya harus ke Jogja loh. Dengan kondisi beliau yang masih bolak-balik ke rumah sakit, tapi mengiyakan gitu ya. Biayanya juga sebenarnya ya bisa dikatakan kalau untuk kami ya cukup besar ya. Kemudian dengan biaya beliau harus bolak-balik berobat juga lumayan, tapi ternyata ya udah kita coba upayakan bareng-bareng gitu.
0: Bapak-bapak tuh emang gitu, Mbak. Almarhum bapak aku juga begitu. Bahkan kalau kita sakit bisa sampai menangis loh.
1: Betul.
0: Dia tuh cuman gak bisa berkata-kata betul, yang manis seperti ibu kan. Tapi pada dasarnya sesayang itu gak
1: yes,
0: sih. Dan bakal memperjuangkan apapun untuk impian anaknya. Mbak, kita ke pertanyaan dulu ya, Mbak.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari Bang Rian. Mbak Puji, aku baru aja di PHK bulan lalu dan rasanya trauma serta hilang arah. Gimana caranya biar nggak makin terpuruk dan bisa mulai recovery mental? Gimana, Mbak?
1: Bulan lalu ya? Oke, terima kasih. Jadi, sebetulnya kalau kita bahas recovery mental, itu tuh kita nggak bisa, apa ya, kita nggak bisa menentukan sampai kapan batas waktunya ya, kita nggak bisa menentukan kapan kita akan bisa selesai dengan apa yang kita rasakan kayak gitu. Yang jelas untuk saat ini gitu ya, karena memang masih bulan lalu juga masih baru ya, setidaknya kita menyadari emosi yang kita rasakan hari ini apa ya, pasti sedih, pasti marahnya ada kayak gitu ya. Kemudian pelan-pelan ketika memang sudah apa namanya, sudah menerima bahwa oh perasaanku saat ini seperti ini, nanti pelan-pelan untuk gimana caranya memikirkan ke depan ya, misalnya entah itu apa namanya, cari loker atau ya cari-cari link kemana kayak gitu ya, nanti pelan-pelan, dan itu gak bisa diproses saat ini juga pastinya kayak gitu sih.
0: Oke, kita mungkin kadang-kadang tuh pengen buru-buru ya, menyimpulkan apapun, mendapatkan apapun, melepaskan apapun, kayak kalau bisa sekarang, padahal nggak bisa. Kita proses aja dulu pelan-pelan. Oke, Mbak, ini ada cinta-cintaan nih, Mbak.
1: Apa tuh?
0: 21 tahun katanya umurnya. Jujur, aku ngerasa emosiku mati rasa pasca putus hubungan toksik. Itu wajar nggak sih, Mbak, dalam proses recovery?
1: Hubungan toksik gimana tadi?
0: Mati rasa.
1: Mati
0: sih.
1: Rasa ya. Jadi
0: wajar nggak?
1: Okay, jadi sebetulnya nah ini sebetulnya masih perlu di ini lagi sih, perlu digali lagi hubungan yang toksik yang seperti apa, kemudian mati rasanya tuh yang seperti apa, apakah dia tidak mau memulai hubungan lagi atau apa yang lain kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung menyimpulkan wajar atau tidaknya, pasti ini ya sesuai dengan kondisi juga kayak gitu sih. Kita nggak bisa menyimpulkan bahwa itu wajar atau tidaknya secara itu ya, secara langsung kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Tapi kalau ngomongin hubungan toksik ini tuh berat sih,
1: berat
0: ya
1: sih, memang berat.
0: Berat untuk berpisahnya nggak, Mbak? Iya. Untuk melepaskannya itu. Dan mungkin butuh waktu yang panjang. Ya itu tadi, susah emang.
1: Iya, betul. Hubungan toksiknya itu kan mati sebelah.
0: Mati sebelah.
1: Mohon maaf.
0: Sekarang gimana?
1: Saya jadi nggak fokus.
0: Ganti aja tuh.
1: Hubungan toksik itu kan banyak banget ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Dan toksiknya tuh yang kayak gimana, tetap dikonfirmasi lagi sih, tetap dikonfirmasi lagi. Dan ya wajar banget kalau misalnya hari ini mungkin masih ngerasa kayak belum bisa menerima orang baru, atau ngerasa kayaknya belum bisa jatuh cinta lagi atau apa kayak gitu, wajar banget sih gitu. Cuman kalau untuk tingkat kewajarannya sampai batas mana kita belum bisa menentukan kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu, itu nanti boleh kok langsung ke ini ya, minta bantuan profesional. Okay. Gitu sih.
0: Tapi selagi masih bisa makan, tidur, masih dan bisa berfungsi dengan betul baik, harusnya oke sih.
1: Kuncinya itu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kita masih bisa berfungsi secara ajarnya kita ya, misalnya yang masih sekolah ya masih sekolah terus yang masih bekerja ya tetap bekerja gitu ya. Ya meskipun kepalanya penuh ya Mbak ya, kayak ngerasa ini bisa nggak, ini apa harus gimana macam-macam kan keluar ya. Cuman kalau misalnya selagi masih berfungsi, apa yang kita lakukan masih bisa kita lakukan ya, itu it's okay gitu.
0: It's okay. Omong-omong tentang kepalanya penuh, kayaknya banyak yang penuh kepalanya Mbak.
1: Saya sendiri ya.
0: Apalagi kita sebagai WNI penuh betul kepala kita Mbak Puji. Gimana nih biar mengurangi sedikit kepenuhan itu, biar nggak meledak nih kepalanya okay nih.
1: Sebetulnya banyak ya kayak teknik-teknik atau apa ya, cara-cara kita untuk membantu supaya kecemasan-kecemasan kita tuh bisa terurai kayak ya, mungkin nggak yang terurai langsung dapat solusi ya, setidaknya kita bisa mengalihkan dengan hal-hal yang positif gitu ya, yang adaptif lah ya gitu. Sebetulnya banyak teknik kayak relaksasi kayak gitu sebetulnya bisa dipakai. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat, kayaknya sekarang banyak ya fit di TikTok atau apa gitu tuh bahas tentang kesehatan mental, gimana caranya untuk meredakan kecemasan atau untuk membantu kita supaya tidak mudah overthinking kayak gitu-gitu kan banyak banget ya. Itu banyak banget, ada teknik relaksasi pernafasan sederhana biasa bisa dipakai kayak gitu. Kemudian ada juga kayak teknik grounding. Jadi grounding 5-4-3-2-1 kayak kita kembalikan ke diri kita here and now. Sekarang kita lagi
0: gimana,
1: ngapain?
0: Mbak?
1: Jadi yang
0: coba aku grounding nih.
1: Boleh. Jadi 5-4-3-2-1 itu 5 hal apa yang saat ini bisa kita, jadi kita pakai pakai indera kita sih sebenarnya. Pakai mata, kemudian telinga, hidung, mulut, dan juga peraba tangan. Jadi mulai dari apa yang kita lihat saat ini. Kalau sekarang kan sama Mbak Intan nih, misalnya sekarang lagi lihat siapa tuh Mbak Intan, 5 hal coba. Nggak harus disebutin, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya sambil dalam hati juga boleh, oh lihat Mike, lihat Mbak Intan, lihat tulisan RRI Pro 2, kayak gitu kan. 5 hal apa yang kita lihat, kemudian 4 hal apa yang kita dengar saat ini. Oh kayaknya dengerin suaranya Mbak Intan, kemudian ada suara AC apa gitu ya, macam-macam. Kemudian 3 hal apa yang bisa kita cium baunya. Kadang kan ada yang pakai parfum atau ada pengharum ruangan kayak gitu-gitu juga bisa. Kemudian tadi 3 ya.
0: Dua sama satu lagi yang belum.
1: Iya. Jadi lupa. Kemudian satu.
0: Dua.
1: Dua ya?
0: Lima yang bisa dilihat, empat didengar, tiga yang dicium, dua
1: yang bisa di ini ya, apa namanya? Kok jadi lupa?
0: Dua yang dimakan.
1: Enggak ya? Dirasakan ya. Sebetulnya apa namanya? Yang diraba Mbak.
0: Yang diraba, oke. Okay.
1: Pakai tangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bisa megang baju misalnya atau oh meja kayak gitu-gitu. Kemudian yang satu yang bisa kita pakai indera pengecap, kita rasakan. Misalnya ada minum, boleh pakai minum, atau kalau misalnya memang enggak ada apa-apa di sekeliling kita yang bisa dirasain pakai mulut ya. Kita sambil ini aja deh kayak bayangin satu hal apa yang hari ini membuat aku bersyukur gitu misalnya gitu sih. Jadi itu salah satu upaya ya untuk ya kalau misalnya kepalanya lagi penuh banget gitu. Kalau misalnya ini kan biasanya malam-malam kadang yang sering ya Mbak ya, malam-malam jam 10, 11 atau lebih bahkan sampai pagi gitu ya. Itu pelan-pelan kita mencoba untuk here and now, apa yang sedang kita tuh lagi ngapain sih, kayak gitu loh, kembali ke diri kita, kayak gitu.
0: Karena kadang autopilot gak sih mbak, kita tuh gak sadar kita ngapain.
1: Iya.
0: Kita tuh sedang apa sih sebenarnya di dunia ini tuh lewat-lewat aja.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak tidak terasa sehari udah berlalu, seminggu udah berlalu, dan kita tidak tahu lagi ngapain sih, tidak punya kesadaran itu. Huff. Kita ke pertanyaan lagi mbak.
1: Ya, ya, boleh,
0: ini
1: boleh.
0: Ada yang nanya seputar bukunya.
1: Okay.
0: Waktu Mbak Puji nulis buku Memoir Aceh Tamiang, apakah ikut merasakan ketularan trauma dari para penyintas?
1: Apa ya? Karena ini udah ini ya menjadi proses saya ya. Mungkin kalau dulu di awal-awal ketika ikut respon kebencanaan, mungkin saya juga ngerasain kayak gimana perasaan orang yang kehilangan harta benda, rumah, kehilangan keluarganya, anggota keluarganya ada yang hilang. Itu kalau dulu saya ngerasa, tapi waktu di respon ini, kemudian saya mencoba menuliskan, sebetulnya tetap terbayang-bayang ya, itu respon wajar saya, tetap terbayang-bayang. Ketika saya menulis, apalagi ketika saya menulis kondisi mereka yang banjirnya itu setinggi atap rumahnya, mereka mencoba untuk menyelamatkan diri, itu tuh kayak saya rasa ih kok bisa gitu loh. Kayak terenyuh gitu, dan sampai sempat terhenti juga buat ngetik ya, kayak ih kok bisa sekeren itu gitu.
0: Yeah.
1: Bisa selamat, bisa berupaya untuk menyelamatkan diri, padahal luar biasa sekali pasti ya, mencekam sekali kondisinya waktu itu, tapi ternyata mereka bisa
0: gitu. Loh.
1: Itu yang membuat saya terenyuh di buku ini sih waktu itu. Kalau di sebelum-sebelumnya sering banget kayak pulang dari respon tuh rasanya aduh kemarin ibu kemarin gimana ya,
0: aduh kayak, kepikiran tuh
1: bener kayak ih ini adiknya yang orang tuanya hilang, itu kayak wah ini gimana ya gitu. Padahal itu kan udah apa ya, ya udah gitu loh. Di sana juga sudah ada teman-teman yang meneruskan untuk mendampingi sebenarnya, cuman ternyata masih kepikiran. Tapi kalau yang di respon Aceh Tamiang ini, sejauh ini sih masih yang kasus-kasus kayak bagaimana cara mereka bertahan pada waktu itu, kayak gitu sih.
0: Oke, nah mbak katanya apakah buku ini cocok dibaca buat kita-kita yang bukan korban bencana alam tapi lagi ngalamin bencana emosionalnya sendiri?
1: Sebetulnya bisa aja sih relate ya, karena di situ sebetulnya saya banyak sih diisinya di poin-poinnya ya di buku itu. Jadi selain membahas tentang apa namanya, tentang bencana itu sendiri, tentang penyintasnya, itu juga membahas terkait dengan diri sendiri juga sih, kayak gimana kita merespon orang lain, kemudian gimana caranya kita bekerja sama dengan tim kita atau bekerja sama dengan orang di sekitar kita, itu juga saya tuliskan di situ sih. Jadi nggak cuma bahas terkait dengan kondisi bencananya aja gitu.
0: Okay. Jadi masih bisa kok buat kamu yang bukan korban bencana alam ya, tapi kita-kita nih pastilah punya bencana emosional kita.
1: Betul.
0: Sendiri kan. Yakin sih aku. Mbak ada pertanyaan lagi nih, katanya gimana caranya memaafkan situasi atau mungkin masa lalu yang pahit kalau ternyata orang yang bikin kita trauma itu tidak pernah minta maaf.
1: Jadi coba kembalikan ke diri sendiri deh. Ini kayaknya kuncinya secara psikologis tuh kita harus kembali ke diri kita sih. Kalau misalnya ya memang banyak hal ya yang akan mempengaruhi bagaimana kita hari ini gitu ya. Cuman coba deh kita fokus ke diri kita. Kita fokus memaafkan orang itu ya buat diri kita gitu loh. Kalau misalnya kita masih belum memaafkan kan pasti masih ngerasa kayak apa ya, bahasa dendam mungkin ada juga ya, kayak ngerasa ini orang kenapa sih masih bahkan masih bertahan apa gitu-gitu kan, banyak banget. Jadi kembalikan bahwa proses memaafkan itu untuk diri kita, bukan untuk dia yang mungkin menyakiti kita, kayak gitu sih.
0: Set. Tapi ya harus dilalui sih.
1: Iya, betul.
0: Walaupun mungkin kayak kamu menunggu banget permintaan maafnya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya udah, lanjutkanlah hidupmu.
1: Dan kalau misalnya pun dia minta maaf, apa yang akan terjadi sama kita?
0: Iya, kalau kitanya juga masih belum selepas itu tetap sakit aja sih.
1: Jadi fokus ke diri sendiri. Proses memaafkannya ya emang untuk kita sendiri biar lebih legowo, apa ya bahasa?
0: Legowo sih, Mbak.
1: Jadi bahasa Jawa nih. Gitu.
0: Tidak mudah memang, betul. Tapi apakah kita punya pilihan lain? Sepertinya tidak ya. Itulah yang harus kita lakukan. Mbak Puji, apa tipsnya untuk membangun kembali rasa percaya diri dan martabat diri setelah mengalami kegagalan besar dalam hidup? Gimana, Mbak?
1: Wow. Berat.
0: Berat, berat.
1: Sebetulnya prosesnya tuh ini ya, kalau misalnya kita bahas kegagalan, kemudian kita merecovery seperti apa yang harus kita lakukan kedepannya, kayak gitu. Sebetulnya kita harus mulai tadi ya, kuncinya tuh tetap ke diri sendiri. Kita validasi perasaan-perasaan kegagalan itu tuh apa yang kita rasain, apakah sedih, marah, dan sebagainya, itu tetap kita validasi dulu ya. Kita sadari, kita pahami, kemudian kita pelan-pelan memaknai kegagalan itu seperti apa, pelan-pelan. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita tetap fokus ke kegagalannya, kayaknya nggak bakalan selesai-selesai ya. Akhirnya kita ngerasa ya udah stuck di situ. Tapi ketika kita ngerasa bahwa oh ternyata dari kegagalan itu aku jadi mungkin bisa jadi lebih bisa melakukan apa, hal-hal apa yang bisa dilakukan, pelan-pelan dimaknai dari proses itu, kemudian baru mulai menyusun strategi ke depan nih mau ngapain, kayak gitu sih.
0: Okay. Tapi ntar dulu Mbak, gagalnya ini menurut siapa?
1: Yes, betul.
0: Kadang-kadang yang kita bilang kegagalan itu karena kita belum bisa aja sesuai versi
1: orang lain ya.
0: Iya. Standar sosial kan gitu.
1: Betul,
0: banget, Mbak.
1: Standar TikTok ya.
0: Iya, kadang-kadang tuh kita harus begini, harus begitu. Yes. Umur segini harus begitu. Itu yang kadang-kadang bikin kita jadi merasa gagal kalau tidak seperti itu kan, Mbak. Padahal katanya setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Gimana, Mbak? Dari ini misalkan, apa ya? Kayaknya menikah dan bekerja deh. Kalau sekolah kita punya timeline-nya jelas. Yes. Gitu, Mbak. Oke, kalau udah S1, mau S2, S2 gitu. Tapi harapannya setelah itu bekerja dan menikah. Nah, masalahnya yang dua ini, apalagi di kondisi sekarang, bekerja itu tidak semudah itu lagi.
1: Iya.
0: Dan menikah juga tidak semudah itu. Kata anak TikTok, married is scary.
1: Yeah.
0: Gimana, Mbak Puji?
1: Banyak ya yang ya itu ya kegagalan karena membandingkan dengan di luar diri kita ya, kayak standar kita tuh akhirnya bukan diri kita sendiri gitu ya. Fokusnya adalah kita memang memaknai itu semua dengan apa ya, standar kita gitu loh. Jadi kita buat standar diri kita sendiri gitu loh sebisa mungkin ya, jangan mengikuti standar orang lain. Ya kalau misalnya ngikutin standar orang lain, standar medsos, itu pasti kayaknya sampai ke ujung dunia juga kita gak bakalan dikatain berhasil deh gitu ya. Meskipun kita mungkin udah sampai kemana-kemana gitu kan, pasti ngerasa kurang terus gitu. Nah, sebetulnya bagus ya ngerasa kurang, akhirnya kita bisa jadi grow up gitu. Cuman kita tetap harus menentukan standar kita tuh sejauh apa sih gitu. Kemudian dimaknai juga kayak pernikahan, kemudian pekerjaan, apalagi sekarang banyak ya yang ngerasa ya tadi ya kata Mbak Intan, Mary is scary gitu ya. Jadi kayaknya menikah tuh menakutkan gitu ya. Karena memang kita terpaparnya sehari-hari tuh banyak ini ya, kayak kasus-kasus pernikahan yang mengerikan gitu ya, kayak KDRT atau apa gitu ya. Jadi memang banyak sekali. Nah, kita juga harus membangun boundaries atau membangun batasan terhadap diri kita ya, terhadap dunia di luar kita ya. Jadi kita selain membuat standar diri kita juga harus memberikan batasan apa saja yang oke untuk aku ikuti, apa saja yang boleh untuk aku lihat, aku contoh, kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Berarti balik lagi kita harus benar-benar berkenalan sama diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya Mbak. Aduh, mana panjang lagi prosesnya seumur hidup mengenal diri sendiri untuk mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini tuh tidak segampang itu ya Mbak. Tadi tuh baru banget aku lihat di tweet, ada Mbak-mbak 38 tahun. Dia bilang, aku 38 tahun, aku tidak punya rumah dan mobil, aku tidak punya suami maupun pacar, tapi aku punya pekerjaan yang baik, aku udah kelar S2, aku punya 3 kucing yang lucu, gitu-gitu lah Mbak. Terus kayak, menurut kalian nih guys, aku tuh pantas dikasihani gak? Karena kan menurut standar sosial tuh kayak harusnya umur segitu gitu. Nah, tapi ternyata kalau sekarang enggak ya, orang kayaknya udah lebih open untuk kenapa harus dikasihani? Kamu punya hidup yang baik gitu, kamu punya hidup yang seru.
1: Betul.
0: Kalau kamu happy ya udah, tidak apa-apa, nikmatin itu.
1: Banyak ya sekarang ya, itu tadi sih kembali ke diri kita, ketika kita emang ngerasa enjoy dengan apa yang kita lakuin hari ini, ya udah gitu loh. Standar orang lain, ya kalau misalnya kita mau ngikutin mereka kayaknya gak bakalan selesai itu tadi ya. Jadi ngerasa kurang terus gitu loh. Kalau misalnya ini ya sebisa mungkin tetap kita fokus sama diri kita sendiri, kemudian cuman bukan berarti yang egois ya Mbak ya. Cuman tetap kenalan tadi ya sama diri sendiri, aku sukanya apa, enjoynya ngelakuin apa, kayak gitu. Ketika memang itu sudah ditemukan, udah, itu tuh udah menjadi dirimu loh, gitu loh.
0: Iya sih. Iya, gak semua orang harus menikah di umur 25 dan menjadi kaya raya di umur 30.
1: Betul.
0: Mungkin itu bukan kita orangnya sih. Mbak, ada pertanyaan lagi. Mbak Puji, kalau ngerasa belum pulih 100% tapi tuntutan hidup memaksa kita untuk tetap kelihatan oke-oke aja, gimana Mbak biar kesehatan mentalnya tuh gak makin drop gitu loh? Masih sedih Mbak, mungkin kalau nurutin hatinya pengen rebahan dan tiduran aja, tapi in this economy kita harus bekerja nggak sih?
1: Betul.
0: Gimana Mbak?
1: Ya jadi banyak ya, karena emang ya kondisi juga nggak bisa ini ya, nggak bisa membuat kita terus-terusan terpuruk gitu ya. Jadi kita harus tetap oke, kayak kelihatan cheers gitu ya, kayak aku nggak apa-apa nih. Sebetulnya ya itu gak apa-apa banget gitu ya, karena emang kita tetap kembali juga ya dengan kehidupan sosial kita gitu ya. Sebisa mungkin kita juga harus mencari dukungan orang-orang terdekat kita yang memang kita percaya buat ya setidaknya sharing lah kalau misalnya lagi lelah kayak gitu ya, biar kita tuh gak ditahan sendirian, gak di timbun sendirian apa yang dirasain. Setidaknya kita punya dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat, itu penting banget sih. Jadi kita juga gak bisa, mungkin oke ya kalau misalnya kita kembali ke diri kita sendiri, cuman tidak menutup kemungkinan kita tetap membutuhkan orang-orang terdekat kita untuk dukungan kita, supaya ketika kita menghadapi masa-masa sulit berikutnya, kita bisa resilient, kita bisa punya daya lenting yang bagus gitu ya untuk menghadapinya lagi, kayak gitu sih.
0: Andaikan seperti itu ya, kita jatuh, kita kayak bisa bangkit lebih tinggi lagi gitu. Pengennya.
1: Betul.
0: Mbak, kalau pengalihan gimana Mbak? Aku tuh kalau misalkan lagi, misalkan aku mencontohkan diriku aja deh. Misalkan kalau aku lagi mumet, aku ngerasa kayak ih sedih banget ya, ih pusing banget dan capek banget, aku tuh biasanya cari, aku suka novel, novel-novel fiksi yang menyedihkan banget gitu loh. Jadi kayak apa aja deh, fiksi sejarah misalkan, jadi tahu oh ternyata di tahun 1930-an sekolah aja nggak bisa, ya udah nggak usah sedih-sedih deh gitu kan. Dulu tuh kalau terlahir sebagai seorang perempuan benar-benar seterbatas itu loh hidupnya, kita cuma bisa menunggu dan berpasrah diri aja gitu. Jadi pengalihannya tuh kayak gitu Mbak. sehatkah itu? Sebenarnya kan kita harusnya memproses rasa sedih kita ya. Yeah. Tapi aku biasanya larinya, salah satu pelarian itu untuk melihat kalau sedih itu ternyata hal yang biasa aja. Mm. Semua orang di muka bumi ini sedih. Bukan cuma di 2026 ini orang sedih, tapi dari tahun 1900-an atau sebelumnya tuh orang sedih gitu loh, Mbak. Apakah sehat?
1: Sebetulnya coping
0: mechanism,
1: coping mechanism setiap manusia itu kan berbeda-beda ya. Dan untuk pengalihan, kalau selagi pengalihannya itu hal-hal yang tidak membawa kita ke hal-hal yang buruk, itu oke aja sih, Mbak. Jadi kalau sekarang lagi rame kayaknya ini ya, running ya.
0: Running. Iya. Yeah.
1: Pengalihannya bisa juga ke olahraga, nge-gym, running, apa gitu juga. Sebetulnya bagus banget ya, apalagi
0: bagus banget, usia. Mbak. Enggak apa-apa itu lari ke situ ya.
1: Enggak apa-apa kalau misalnya itu kan bagus ya. Akhirnya fisik kita jadi sehat kan. Kalau misalnya ternyata pengalihannya ke hal-hal yang mungkin negatif ya, itu yang baru menjadi catatan gitu ya. Kalau misalnya selagi pengalihan itu baik, kita juga ngerasa happy. Dan penting juga sih, Mbak, kita tahu hobi kita tuh apa. Kayak misalnya hobiku apa, Mbak Intan hobinya apa?
0: Aku suka baca novel.
1: Baca novel tadi, ya itu bagus. Jadi kita tahu, jadi memahami diri sendiri, kembali ke diri sendiri itu nggak cuman kita tahu kayak kelebihan kekurangan kita aja, tapi kita juga paham hobiku apa sih, yang pengen aku lakuin apa sih, kayak gitu. Jadi pengalihan-pengalihan ke hal-hal yang seperti itu masih menjadi hal yang bagus sih.
0: Gak apa-apa aja.
1: Cenderung gak apa-apa, gak gitu apa-apa. Ya.
0: Kalau yang lagi suka lari habis patah hati, ya setidaknya ubah air mata itu menjadi keringat dan jadi punya otot-otot mungil itu habis nge-gym ya.
1: Iya, betul.
0: lebih baik sakit badannya, Mbak, daripada sakit hatinya.
1: Ya, akhirnya kan jadi sehat fisiknya juga kan, kalau misalnya ini ya.
0: Dan bikin kita happy kan, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Ada hormon-hormon bahagia yang keluar, betul, setelah itu,
1: betul,
0: sih. Ya, bonusnya
1: kita sehat.
0: Sehat.
1: Kabar buruknya mungkin patah hati.
0: Masih patah hati.
1: Kabar baiknya kita sehat gitu,
0: iya
1: ya.
0: Iya sih. Iya, iya.
1: Gitu.
0: Mbak, kalau dari buku Mbak Puji kan, itu kan kita ngelihat dari dampak bencana secara fisik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari anak muda nih, biasanya kan bencananya tadi ada yang curhat gagal karir, gagal percintaan, atau mungkin juga konflik keluarga. Dan mereka itu semuanya pasti butuh healing kan. Tapi healingnya harus seperti apa nih? Takutnya nanti malah healing dengan cara yang salah gitu kan ya. Kita kan pengen healingnya yang benar-benar bikin jiwa raga kita tenang lah, Mbak.
1: Jadi kalau ngomongin healing ya, Mbak ya, sebenarnya healing tuh mungkin kalau kita sekarang liatnya healing kayak jalan-jalan tuh healing. Healing dulu lah, jalan-jalan, terus atau belanja apa gitu ya, itu healing. Sebetulnya itu juga mungkin bisa jadi salah satunya gitu ya. Tapi proses healing itu tadi sebetulnya ya lebih jauh dari itu. Kayak kita memahami, kita menyadari bahwa hal-hal yang tadi ya, yang kita di masa sulit tadi, oh ya memang kita sedih mungkin saat itu, kita sedih, kemudian kita marah juga mungkin dengan kondisinya gitu ya. Kemudian setelah kita menyadari semuanya itu, kita proses pelan-pelan, kita cari cara apa yang bakalan kita lakuin ke depan kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah memvalidasi, karena kayaknya kita tuh sulit ya memvalidasi emosi kita ya, kayak ngerasa ah nggak apa-apa kok ini, akhirnya dipendem terus. Nah kalau misalnya terlalu sering dipendem, kita nggak bakalan tahu meledaknya kapan, Mbak. Jadi sebisa mungkin kita tetap validasi dulu nih proses healingnya itu kita validasi dulu emosi-emosi kita, kemudian pelan-pelan sambil tadi bisa menggunakan teknik-teknik ini ya, kayak kalau lagi cemas ngapain kayak gitu. Sebetulnya ada lagi kayak journaling, itu juga bisa menjadi salah satu cara ya, Mbak ya, untuk mengurai apa yang kita rasain pada saat itu gitu ya. Terus habis itu nanti pelan-pelan ketika emosi kita sudah mulai stabil gitu ya, nanti pelan-pelan kita sambil berpikir kira-kira ke depan mau ngapain gitu. Karena pikiran, perasaan itu tuh nyambung ke perilaku kita. Kalau misalnya kita cuman fokus salah satu atau bahkan malah nggak fokus ke situ, ya otomatis perilaku kita juga akhirnya bimbang, bingung, dan kayaknya nggak bakalan selesai-selesai gitu.
0: Oke. Mbak, masih banyak banget yang pengen aku tanyakan. Tapi sudah mau jam 5 dong, okay. Dikit lagi. Mbak, kalau mau beli bukunya gimana nih caranya?
1: Oh, kalau untuk bukunya itu sebetulnya kita jualnya emang mandiri.
0: Okay.
1: Jadi kita kolaborasi sama MDMC Bengkulu atau LRB ya, kalau teman-teman nanti bisa bisa cek gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya beli itu bisa di kontak Instagram di Instagram saya atau di MDMC Bengkulu ya. Kemudian itu nanti kalau misalnya beli buku itu, insya Allah nanti ada sebagian ini ya masuk ke donasi kemanusiaan kayak gitu sih. Jadi insya Allah teman-teman juga ikut berkontribusi untuk donasi kemanusiaan, entah itu ya banyak ya sekarang lagi banyak banget kondisi-kondisi yang memang butuh bantuan kita sebetulnya, kayak gitu sih.
0: Oke, Mbak, mungkin ada pesan untuk teman Pro 2, anak-anak muda yang lagi patah hati karena romansanya, karena pekerjaan yang dia impikan belum tercapai, ataupun ya untuk semua kegalauan di masa-masa muda ini, Mbak. Boleh dong pesan-pesannya.
1: Mungkin sebetulnya bukan cuma buat teman-teman ya, tapi buat diri saya sendiri juga gitu ya. It's okay dengan apa yang kita alami hari ini gitu ya. Kita manusia punya prosesnya masing-masing, kita punya fase apa yang perlu kita lalui. Kemudian dari situ kita pelan-pelan untuk mencoba sebisa mungkin mengupayakan diri kita tuh grow up gitu ya, dari yang mungkin kemarin terpuruk, ke depan kita bisa menjadi apa nih gitu, bisa melakukan apa nih. Syukur-syukur hal-hal yang memang bisa bermanfaat bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain di sekitarnya juga, kayak gitu sih. Dan kembali ke diri

0: Mbak Puji.
1: Sama-sama Mbak Intan.
0: Iya, assalamualaikum Mbak, selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Thank you untuk kamu yang udah dengerin, untuk kamu yang udah nonton. Kalau ketinggalan, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2FM.

0: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan
4: membaca.

Tuan Pro 2, ada kabar keren dari Asian Games 2026. Atlet panjat tebing Indonesia, Aditya Tri Syahria, berhasil bikin rekor Asian Games baru di nomor speed putra. Dia mencatat waktu 4,62 detik di babak kualifikasi, mengalahkan rekor sebelumnya milik rekan senegaranya Frederick Leonardo yang mencatat 4,95 detik di Asian Games 2022. Bukan cuma Aditya, tapi 3 atlet Indonesia yang lain itu juga lolos ke putaran final. Ada Frederick Leonardo, Desak Madarita Kusuma Dewi, dan Berdikna Devi Surya Kusuma. Desak mencatat 6,29 detik, sementara Berdikna 6,49 detik. Jadi ada 4 wakil merah putih yang siap berburu medali.

Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggut, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cakano iko. Haris kok udah angkek pulo. Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa-apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak, sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu, Bang Aris kan dekat cuma di Nusa Indah, minta antar Bang Aris baik lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pulo dak. Ya udah dak apa-apa nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya mak, iya. Udah dulu yo mak. Bos Rika udah manggil. Dah mama.
0: Ya Allah, perih nih ya. Ada duka. Haris. Coba mak telepon lagi lah Haris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Haris kok lagi sibuk nih kan gini. Lagi bawa mobil pulo. Macet gini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo, kelak lah, mak.
0: Haris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore ko bisa dah nak.
2: Mak, Aris ko baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah mak. Cak mano Aris ko kanggut? Dak bisa mecah badan mak. Ubi kemarin cak mano? Katong ngambil ubi di puskesmas kemarin.
0: Udah, tapi masih sesak dah dong mak ko nak.
2: Lama tahan dulu lah mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Harus jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas dikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, nak. Kalian sibuk

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu dah, mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cemano kok?
1: Lah, terus ngapu abang dah antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika, aku di Jakarta. Abang nih mikir, tidak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik kok. Abang kau kerja juga, bukan kau aja. Anak dua, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Berasa tugas sekolah selesai ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa gece abang? Rika kok kerja bang di siku? Untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kita tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh gece kau? Kau tahu dah Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek itu siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siamano? Cuma tau beres itu lah kau kan? Mama tuh ibu kita berdua Rika. Bukan ibu ambo seorang.
1: Abang kok jahat nih ya ngomongannya. Rika tuh juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Apa abang tuh jahat ini? Jahat nih ya ngomongannya.
0: Lah Rika, bukan sih itu maksud ambo. Apa jadi Cik Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau ingat dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan, Rika. Ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lah yang lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapo jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Aris ko, Mak. Aris balik, Mak. Mak. Mak. Pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak. Mak, Mak. Buka matunya, Mak. Mak, jangan cai ko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak. Aris salah, Mak. Ya Allah. Badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mana, Rika? Badannya dinginian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mana, kok?

0: bangun, Ma. Haris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, Ida sibuk lagi, Haris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Haris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma. Ma, bangun, Ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua dianggut masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu, sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sudah di ujung kisah.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to USM.

Pemain pro 2 emas Asian Games bukan cuma soal medali, tapi bisa jadi awal perjalanan yang lebih besar. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses meraih medali emas Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan China Wei Kang dan Wang Chang lewat 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini juga membuat bulu tangkis Indonesia itu mengoleksi 6 medali dong. Ada 2 emas, 1 perak, dan sisanya perunggu. Ketua Umum PBSI M. Fadil Imran menyebut kemenangan Leo Daniel ini menjadi awal yang baik menuju Olimpiade 2028. Masih panjang ya perjuangannya, tapi kita doakan aja bisa konsisten sampai LA nanti.

0: FM.
1: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Teman Pro 2, bentar lagi kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Depan teman berdua, dan malam hari ini seperti biasa teman berdua, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman berdua. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman berdua dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Halo.
1: Selamat malam
0: Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan iya, mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow.
1: Yes.
0: Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serdin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, kita coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Main padel
1: juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID. Yes. Oke, okay. itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempat enggak nyanyi lama juga.
0: Iya.
1: Tapi kayak enggak bisa berhenti banget itu. Enggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya, oh my god, I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Produ 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Musim FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya. Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah gak muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apa sih gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak. Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali
1: aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya. So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh. Bahasanya campur bahasa.
0: Iya. Enggak apa-apa, ini buat yang enggak ngerti ada subtitle di bawah ya. Enggak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah, atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta, or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and very proud. Happy. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dengan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini apa ya kalau challenge ya, kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Surai sih.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih. Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah, why not? You just inilah. Okay,
0: just do it ya.
1: Iya, yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, sewaktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya.
1: Harus.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga.
0: Buat dance
1: ya.
0: Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener nggak? Betul nggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja nggak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran nggak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya? Yeah?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Mm-mm. Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya,
0: yeah,
1: we have to follow the ini
0: trend ya.
1: We have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga.
1: Itu
0: tuh.
1: Lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur ini gimana aku pengennya ini gini jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Setelah cukup lama ya itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih, kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak Udah cukup lama banget.
1: Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu, nanti kalau lagi live, boom
0: sama. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Menarik
0: siapa sekali. Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh, siapa ya? Bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin?
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya. Dari looks
1: dulu. Dari kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's she's a great amazing singer juga.
0: Oh yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh yeah.
1: Yeah, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari jual aja.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tau Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin
1: untuk feature or
0: untuk featuring,
1: untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, kaset dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget nih.
0: Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Astan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah aku bilang ke Hasan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kasatrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kasatrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin, jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elanda Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

105,1 Broadway, dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Broadway, di jaga malam hari ini bareng Andrian teman Broadway hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani kamu dengan info-info seru dan musik-musik enak selama beberapa jam ke depan ya. Selamat beraktivitas sama Broadway. Terima kasih sudah memilih Broadway untuk menemani kamu malam ini. Dan kalau kamu mau request lagu, kamu bisa kasih tahu aku di 08 11 7 3 2 2 3 3 0.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Teman Broadway, ada obat yang lagi ramai diburu karena isu flu nih teman Broadway. Tapi ternyata nggak boleh asal diminum ya. Namanya oseltamivir, obat antivirus yang penggunaannya itu harus berdasarkan pemeriksaan dan resep dokter. Dan Kemenkes juga mengingatkan teman Broadway, mayoritas influenza itu bisa sembuh sendiri dengan istirahat dan cukup cairan. Dan oseltamivir lebih diprioritaskan untuk pasien dengan gejala berat atau kelompok berisiko tinggi seperti balita, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta atau imun lemah. Jadi jangan panik buying dan jangan self-medication. Kenali gejalanya dulu teman Perdue dan jaga kebersihan. Pakai masker saat sakit dan konsultasikan ke tenaga kesehatan kalau kondisi memburuk. Karena dalam urusan obat ya, lebih banyak belum tentu lebih baik teman Perdue.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman Pro 2, siapa nih lagi punya target turun berat badan? Eits, jangan cuma ngejar angka di timbangan ya. Jadi dokter spesialis gizi klinik mengingatkan menurunkan berat badan sebaiknya bukan sekedar ingin terlihat lebih kurus teman Pro 2, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Setiap orang punya kondisi tubuh dan kebutuhan nutrisi yang berbeda, jadi pola makan dan olahraga juga sebaiknya disesuaikan, dilakukan secara sehat, terukur, dan yang paling penting bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Apalagi kalau punya kondisi medis atau faktor risiko penyakit jantung, teman Pro 2, konsultasikan dengan tenaga kesehatan, itu bisa membantu menentukan program yang sesuai. Karena body goals boleh, tapi heart goal wajib, teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Teman Pro 2, obat memang membantu kita sembuh ya, tapi kalau asal minum, ginjal bisa ikut kena dampaknya teman Pro 2. Jadi pakar farmasi mengingatkan penggunaan obat tanpa indikasi melebihi dosis atau dalam jangka panjang tanpa pengawasan itu bisa meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal. Beberapa obat yang perlu diwaspadai antara lain pereda nyeri seperti ibuprofen dan asamefenamat, antibiotik tertentu, serta produk herbal yang tidak terstandar. Tanda yang perlu diperhatikan, urin berubah atau berkurang drastis teman Pro 2. Jadi tubuh mengalami bengkak, nyeri di area pinggang, sampai mual dan lemas yang tidak biasa. Jadi obat bebas bukan berarti bebas diminum sesering mungkin ya. Gunakan sesuai aturan dan jangan ragu konsultasi ke apoteker atau dokter teman Pro 2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Teman Pro 2 lagi batuk, pilek atau demam, jangan buru-buru anggap cuma flu biasa teman Pro 2 ya, karena gejalanya bisa punya perbedaan nih. Jadi flu biasa umumnya muncul bertahap teman Pro 2 seperti hidung berair atau tersumbat, bersin dan nyeri tenggorokan ringan, sementara influenza biasanya datang lebih mendadak dengan demam tinggi, batuk, kepala sakit, nyeri otot, dan rasa lelah yang cukup berat. Nah, yang perlu diwaspadai kalau muncul sesak napas, nyeri atau tekanan di dada nih teman Pro 2, disertai juga dengan demam tinggi yang gak kunjung turun atau kondisi yang sempat membaik tapi tiba-tiba memburuk lagi. Jadi kalau kamu termasuk lansia, anak kecil, ibu hamil atau punya penyakit kronis, sebaiknya konsultasikan gejala sejak awal ya. Dan ingat juga, kenali gejalanya, jangan panik teman Pro 2 dan jangan asal minum obat. Sehat itu bukan cuma bebas sakit, tapi tahu juga kapan harus cari bantuan. Sehat selalu teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu dan saat ini kita sudah berada pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih menemani kamu di Jazz Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Pro 2 menemani kamu dengan musik-musik enak di waktu istirahat malam kamu di hari ini, teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: dipanggil apa? Akhirnya dipanggil dia disuruh tidak jalan ke lantai cukup jauh berada di kota pelatih.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Perodua, demikian Perodua menemani kamu di malam ini edisi 30 September 2026. Kami akan hari kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Teman Pro 2 selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan mudah percaya sih, untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
0: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Oke, Temen Pro 2 buat kamu yang punya hewan peliharaan kayak kucing, anjing, atau jenis kera gitu ya di rumah. Jangan lupa vaksin rabies secara rutin, Teman Pro 2, karena Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menghimbau vaksinasi dilakukan secara berkala setiap tahun untuk membantu mencegah penyebaran rabies. Karena rabies ini bisa menular dari hewan yang terinfeksi ke manusia, salah satunya melalui gigitan. Jadi selain vaksinasi, pastikan hewan peliharaan kamu juga rutin diperiksa kesehatannya. Gimana? Udah diperiksa belum?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Teman Pro 2, musim hujan udah mulai dateng ya. Kesehatan anak juga perlu banget diperhatikan buat kamu yang udah punya anak ya. Bisa juga kita memperhatikan kesehatan sendiri ya teman Pro 2. So buat orang tua yang bisa mulai dari hal sederhana banget nih, kamu bisa banget kayak biasakan anak cuci tangan pakai sabun pastinya, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, serta segera ganti pakaian kalau memang kehujanan. Jangan lupa bersihkan genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD, teman Pro 2. Dan anak juga perlu diajarkan etika batuk dan bersin, cukup tidur dan tetap aktif meski banyak beraktivitas di rumah. Ini juga catatan buat kakak-kakak yang udah jompo ya.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman Prodo, bibir kamu sering kering dan pecah-pecah kah? Nah, ternyata bukan cuman soal kurang air minum atau karena cuaca aja, teman Prodo. Stres juga bisa mempengaruhi skin barrier kamu ya, atau lapisan pelindung kulit, sehingga kulit kamu tuh lebih mudah kehilangan kelembaban, termasuk di area bibir, teman Prodo. Tapi bibir kering ini juga bisa disebabkan karena udara yang super duper kering ya, paparan matahari, kebiasaan menjilat bibir nih, dehidrasi juga ini sangat-sangat bisa ya karena kamu kurang minum atau produk yang kurang cocok. Jadi jangan langsung menyimpulkan bibir kamu pecah-pecah itu berarti kamu sedang stres ya. Tapi ini juga bisa sebenarnya, ngerti gak sih? Kata aku kita konsultasi dulu ya, karena kebetulan bibir Tata juga kering banget. Apa karena stres? Apa karena dehidrasi ya? Yang penting kita jaga asupan cairan, gunakan pelembab bibir, dan kalau keluhannya emang terus berlanjut atau sampai luka ya, itu periksa ke tenaga kesehatan, jangan lupa. Oke? Okay?